0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Hits in the morning.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 kita udah ada di lagu pilihan kamu ya. Dan lagu pilihan kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ada dua lagu ya dari Angie Carvalho yang bisa banget kalian vote. Boleh langsung ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0857-5000-4741. Oke, jadi dua lagu di pagi hari ini teman Pro 2 dari Angie Carvalho, yaitu ada Sebatas Mimpi dan juga Merelakan ya. So itu tadi dua lagunya. Kalian bisa langsung aja ke WhatsApp kita sekali lagi di 0857-5000-4741. Tinggal chat aja ke Kiki di pagi hari ini, bilang mau diputerin lagu yang mana ya teman Pro 2, Merelakan atau Sebatas Mimpi. Oke, dan sambil Kiki ngasih waktu buat kalian join ya teman Pro 2, kita bahas sedikit tentang Angie Carvalho ya. Jadi Angie Carvalho ini bernama lengkap Angelina Novi de Carvalho ya. Lahir pada 8 Januari 2008. Wah, masih adek-adek banget nih. Dan dikenal dengan nama panggung Angie Carvalho ya tentunya teman Pro 2. Ia merupakan seorang penyanyi asal Indonesia, keturunan Brazil Indonesia. Wah, keren banget ya. Dan Angie ini juga dikenal sebagai salah satu finalis yang menempati posisi 5 besar ya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-13 di tahun 2025 yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta ya di Indonesia. Nah, Angie sendiri ya teman Pro 2 ini lahirnya di Banjarmasin nih ya di Kalimantan Selatan pada 8 Januari 2008 silam. Nah, ia merupakan anak dari pasangan Ronny Von de Carvalho. Ini merupakan seorang mantan pesepak bola ya nih ya, asal Brazil, dan juga Novita Febrianti. Angie ini punya dua saudara kandung nih teman Pro 2 yang bernama Jonas Prince de Carvalho dan juga Safira Queen de Carvalho. Pendidikan dasarnya ya teman Pro 2, Angie ini sekolahnya di Banjarmasin nih ya, SD SMP di Banjarmasin, kemudian SMA-nya juga ya. Dan selain aktif di sekolah, Angie juga sering banget nih ngikuti berbagai kompetisi menyanyi lokal dan juga nasional. Nah, kemudian bicara soal perjalanan karirnya Angie ya, Angie ini mulai dikenal publik setelah ikut ajang Indonesian Idol musim ke-13 ya di akhir tahun 2024 lalu. Nah, penampilannya mendapatkan perhatian karena karakter vokalnya yang khas banget dan juga pembawaan panggung yang energik. Angie berhasil meraih golden ticket ya pada babak audisi, lalu terus melaju hingga babak 5 besar nih sebelum tereliminasi pada April 2025. Nah, salah satu penampilan Angie yang paling banyak dibicarain ya dikatakan adalah ketika dia membawakan lagu Merindukanmu dari The Massive di babak Spectacular Show 7 ya, Spectacular Show 7, di mana dia mendapatkan standing ovation dari seluruh juri. Keren banget nih ya teman Pro 2. Siapa di sini teman Pro 2 yang lagi stay tune pagi hari ini yang fansnya Angie Carvalho juga, yang mungkin ngikutin banget nih ya perjalanannya dari awal, apalagi di Indonesian Idol kemarin. Dan gimana menurut kalian? Kalau dari kalian sendiri, penampilan Angie di mana atau seperti apa yang membekas banget bagi kalian, yang bikin kalian ngefans gitu ya sama Angie? Boleh banget kasih tahu Kiki di pagi hari ini teman Pro 2. Dan sekali lagi Kiki ingatkan, kalian bisa banget ya vote dua lagu dari Angie Carvalho tadi, ada Merelakan dan Sebatas Mimpi. Langsung aja kasih tahu ke Kiki mau diputerin lagu yang mana, Merelakan atau Sebatas Mimpi. Boleh langsung ke WhatsApp kita ya di 0857-5000-4741. Dan Kiki hadirkan dulu ya satu lagu ke ruang dengar kamu nih ya, sambil Kiki ngasih sedikit extend waktu buat kalian ngevote lagu di pagi hari ini. Ini ada dari Judika dan Wisnu Santika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di lagu pilihan kamu ya di pagi hari ini. Dan barusan Kiki cek nih ya, di lagu pilihan kamu di pagi hari ini udah ada teman-teman Pro 2 yang join baik via WhatsApp maupun via Instagram. Dan di pagi hari ini lagu dengan vote terbanyak ya dari Angie Carvalho, Jatuh ke Sebatas Mimpi. So, bakal Kiki putarkan setelah ini ke ruang dengar kamu. Dan thank you banget buat kalian yang udah join ya, masih setia stay tune juga. Setelah ini, teman Pro 2 Kiki juga bakal hadirkan tips pagi ke ruang dengar kamu. Oke, jadi setelah ini bakal hadir tips pagi ya ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kira-kira ada tips apa yang mau Kiki bagikan di pagi hari ini ke ruang dengar kamu? Pokoknya stay tune aja barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Angie Carvalho ya, dan Yovie Widianto dengan Sebatas Mimpi.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di pukul 7 lewatnya 46 menit waktu Indonesia Barat nih sekarang. Kita udah ada di tips pagi ya, di pada pagi hari ini. Di Hits in Morning, di pagi hari ini Kiki mau bagikan info ke ruang dengar kamu nih ya. Tips di pagi hari ini supaya gimana caranya simpan roti supaya lebih tahan lama nih teman Pro 2. Nah jadi ya teman Pro 2, roti itu kan emang biasanya kalau kita beli itu udah ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kadang dengan penyimpanan yang salah, walaupun belum mencapai tanggal kadaluarsanya nih ya, roti itu bisa aja rusak. Atau ya begitu tanggal kadaluarsanya, tentunya biasanya roti udah langsung rusak gitu ya teman Pro 2. Tapi ada nih cara gimana kita biar bisa nyimpen roti supaya sedikit lebih tahan lama ya teman Pro 2. Karena mungkin kadang kita beli satu loaf gitu ya, satu bungkus roti, roti tawar gitu ya, atau roti-roti lainnya, itu kan kayaknya gak habis gitu ya kadang-kadang. Nah jadi ini ada beberapa cara supaya kalian bisa menyimpan roti lebih tahan lama. So agar roti tahan lama dan tidak cepat berjamur ya teman Pro 2, kalian perlu simpan di wadah yang kedap udara nih, di suhu ruang ya. Ini kalau untuk konsumsi 2-3 hari aja. Tapi kalian juga bisa nih ya simpan di freezer untuk penyimpanan bahkan hingga 1 bulan ya teman Pro 2. Jadi memang kalau menyimpan makanan dalam freezer itu biasanya bisa memperpanjang shelf life-nya ya, atau masa penyimpanannya. Nah tapi ya teman Pro 2 perlu diingat, kalau emang kalian mau shelf life-nya atau masa penyimpanannya lebih panjang, itu disimpannya di freezer ya. Jadi hindari disimpan di kulkas atau chiller aja, karena itu justru bisa mempercepat roti jadi rusak ya, karena rotinya jadi kering, jadi gampang basi. Nah, bungkus rapat juga rotinya dalam plastik atau aluminium foil juga teman Pro 2 sebelum dibekukan. Nah, ada cara-caranya juga ya teman Pro 2, selain cara-cara tadi, ada cara-cara detailnya nih gimana supaya nyimpan roti agar tetap awet. Nah, yang pertama kalau disimpan di suhu ruang, ini untuk penyimpanan jangka pendek tadi ya teman Pro 2. Jadi kalian bisa gunakan tempat yang kering, sejuk, dan juga tidak terkena sinar matahari langsung ya. Bisa pakai kotak roti atau bread box ya, untuk sirkulasi udara yang baik juga ke dalam rotinya. Kemudian kalau untuk penyimpanan dalam freezer atau untuk jangka panjang ya, kalian bisa potong roti ya teman Pro 2, rotinya dipotong dulu. Kalau misalnya untuk roti tawar atau mungkin kalian nyimpen baguette gitu ya, sebelum dibekukan nih teman Pro 2, dipotong dulu supaya mudah diambilnya per porsi. Jangan, jadi udah disimpan di freezer pun jangan sebungkus penuh itu dikeluarin, diambil sedikit terus dimasukin lagi, karena itu juga sama aja teman Pro 2, itu gak bisa memperpanjang masa penyimpanannya juga kalau kayak gitu. Nah kemudian teman Pro 2 udah dipotong-potong gitu ya, diambil per porsi, bungkus rapat dengan plastik wrap atau aluminium foil atau kantong ziplock ya yang tebal nih, untuk menghindari freezer burn. Dan roti di freezer tadi bisa bertahan dari 1 hingga ya mungkin 3 bulan kali ya maksimal. Nah kemudian gimana ketika kita mau mengkonsumsinya ya teman Pro 2, roti misalnya yang kita taruh di freezer tadi, jadi bisa dihangatkan atau di defrost ya. Caranya gimana, kalian bisa ambil roti yang udah di freezer tadi, mungkin roti beku tadi, dipanggang langsung di toaster ya, atau di oven, atau di air fryer nih sampai renyah kembali, itu juga bisa. Atau bisa juga di defrost dengan didiamkan di suhu ruang selama 1-2 jam, cuma emang agak lama ya. Dan juga teman Pro 2, tips lainnya ya seperti yang tadi Kiki sampaikan, hindari menaruh roti di kulkas
kulkas bawah gitu ya biasanya dibilang, atau di chillernya aja. Jadi suhu dingin kulkas ya, kulkas biasa bukan di freezer ya, itu justru mempercepat proses pengkristalan pati ya, atau retrogradasi nih. Nah ini yang bikin roti jadi cepat kering dan juga jadinya mengeras. Nah tips tambahan teman pro 2, kalau misalnya roti kalian udah mulai agak kering, kalian bisa percikin sedikit air sebelum dipanggang ya. Kemudian yang kedua, pastikan juga roti yang udah rotinya udah dingin sepenuhnya sebelum dikemasnya, supaya nggak berembun dan jamuran. Jadi jangan ketika rotinya masih agak anget-anget, ada berembunnya gitu ya, masih panas, jangan langsung disimpan di kulkas atau di freezer ya teman pro 2. Oke, so itu tadi ya teman produs, sedikit tips yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu tentang cara simpan roti agar tahan lama. Dan info ini Kiki kutip dari laman website kita teman produs di rri.co.id. Oke, dan setelah ini Kiki masih bakal hadirkan lagu-lagu buat menemani pagi hari kamu. Dan nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah. Tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Mark Amber dengan Belong Together.

0: Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celsius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celsius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celsius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celsius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celsius dan 28,34 derajat Celsius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celsius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celsius dan 28,2 derajat Celsius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celsius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celsius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak, tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Sorry, dia kan
1: sikat boy.
2: Sikat kamu.
3: Ini beneran sikat boy. Boy, sikat boy. Asik.
4: Tahu enggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk penyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah ada di hari ini dalam sejarah ya, di pukul 8, tepatnya lewat 24 menit sekarang nih waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini dalam sejarah, mungkin kita memperingati tentang sejarah yang terjadi 664 tahun lalu nih, teman Pro 2. Wow. Oke, dan yes, kita di hari ini dalam sejarah bakal ngebahas selain ada hari peringatan apa secara internasional ya, yang nantinya bakal Kiki hadirkan juga ke ruang dengar kamu. Sebelumnya kita bahas dulu sedikit tentang hari jadi Kota Sintang yang ke-664 ya, bertepatan di hari ini tanggal 10 Mei 2026. Jadi teman Pro 2, ada info nih yang Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Jadi katanya di hari jadi Kota Sintang yang ke-664 ini, Pemkab Sintang bakal hadirkan The Bagindas. Oke, jadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang ada Dr. Hendrika ya, ini menjelaskan pihaknya akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 nih ya, di tahun 2026 di panggung utama pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang ya. Jadi sebagai puncak malam penutupan nanti akan dimeriahkan oleh grup band Bagindas ya, dan puncak peringatan hari jadi Kota Sintang ke-664 nantinya jatuh pada Sabtu 16 Mei 2026, minggu depan nih ya teman Pro 2, di hari Sabtu. Dan setelah melalui berbagai pertimbangan aspirasi masyarakat ya, pemerintah Kabupaten Sintang juga dengan penuh kebanggaan mengumumkan bahwa kita akan mendatangkan grup band Bagindas nih. Mereka akan tampil eksklusif pada malam penutupan di panggung utama ya. Ini kalau mengutip dari ujaran Dr. Hendrika tadi. Lebih lanjut, Dr. Hendrika juga menegaskan ya bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang Kota Sintang yang telah mencapai usia 664 tahun nih teman Pro 2. Dan Bagindas menurutnya dipilih karena memiliki basis penggemar yang kuat dan musik yang merakyatnya sehingga mampu menyatukan semua generasi. So ini menjadi kado spesial nih untuk masyarakat Sintang. Jadi di malam penutupan nantinya bakal menjadi malam puncak kebahagiaan bersama. Pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan ada Edi Harmaini yang memimpin rapat persiapan juga mengingatkan soal potensi kemacetan parah nih ya teman Pro 2. Ingat nih, bakal macet parah kemungkinan besar ya di malam minggu dan juga malam penutupan pameran, supaya dilakukan langkah antisipasi yang baik juga ya. Nah, buat kalian mungkin yang tadi malam ke stadion ya, karena acaranya kan diadain di stadion ya teman Pro 2, gimana euforia nya tadi malam di stadion? Kiki sih waktu kalau nggak salah 2 hari lalu ya, 2 malam lalu tuh baru ke stadion, itu aja belum weekend udah rame banget ya, kayak udah malam ke stand-stand makanan udah kayak ada yang habis-habis gitu ya, agak-agak kebagian, kayaknya emang nanti harus pergi lagi deh. Kalau dari kalian nih, gimana euforianya di ulang tahun Kota Sintang di tahun ini ya, yang ke-664 ini? Wow, udah lama banget ya teman Pro 2. Dan komen juga ya, kasih tahu ke Kiki gimana dari kalian, mungkin udah jajan apa aja di pameran-pameran itu teman Pro 2. Boleh banget kasih tahu ke Kiki. Join-join di pagi hari ini ke WhatsApp kita di 0857 504741. Oke, dan kita masih bakal ngebahas ya info lainnya di hari ini dalam sejarah, bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Cinta Laura Kiel dengan Oh Baby.

0: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini ya, kita masih ada di hari ini dalam sejarah ya. Tadi kita udah ngebahas sedikit tentang hari jadi Kota Sintang ya, yang ke-664 nantinya di malam penutupnya nih bakal ada The Bagindas nih. Wah, kira-kira seperti apa nanti euforianya teman Pro 2? Buat kalian yang mungkin udah planning di malam penutupan nanti mau datang, boleh acung tangan kasih tahu ke Kiki ya teman Pro 2, bisa banget. Oke, dan selain ada hari jadi Kota Sintang ya teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah ya, bertepatan dengan 10 Mei itu ada peringatan Hari Lupus Sedunia. Oke, teman Pro 2, masih mengutip dari laman website kita di rri.co.id ya. Jadi 10 Mei itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Lupus sendiri ini merupakan penyakit autoimun yang membuat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan dan organ tubuh seseorang ya. Jadi peradangan ini bisa menyerang persendian, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, bahkan paru-paru juga. Nah, Hari Lupus Sedunia ini merupakan untuk perhatian nih kepada orang-orang yang mengidap penyakit lupus ini. Kalau melansir dari World Lupus Federation, makna dari peringatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak lupus secara fisik, emosional, dan juga ekonomi. Oke, jadi dalam peringatan Hari Lupus Sedunia ini ya juga teman Pro 2 disimbolis dengan gambar atau dengan pita berwarna ungu ya teman Pro 2, dan warna ungu dalam simbol ini sebagai simbol peringatan Hari Lupus Sedunia ini diartikan dengan bentuk ketenangan pikiran dan syaraf, membagikan semangat dan juga memberikan keberanian untuk bertarung melawan lupus ini teman Pro 2. Warna ungu ini juga dijadikan simbol perjuangan ya teman Pro 2 dalam meretas dampak negatif dari lupus. Nah, lupus ini sendiri ya teman Pro 2, sayangnya hingga saat ini memang belum memiliki obat yang bisa menyembuhkan sepenuhnya ya. Tetapi pengobatan juga tentunya dapat membantu mengontrol gejala dan mencegah kerusakan organ. Dan terapi pengobatan yang biasanya digunakan untuk lupus itu tergantung juga pada jenis dan tingkat keparahan penyakitnya ya, dan juga tentunya harus disesuaikan dengan setiap individu. Penyebab pasti dari lupus pun sebenarnya belum diketahui ya teman Pro 2, tapi memang beberapa faktor resiko itu udah diidentifikasi kayak faktor genetik, paparan sinar matahari juga karena infeksi juga, dan juga beberapa obat-obatan. Nah, lupus ini juga lebih umum terjadi pada wanita daripada pria teman Pro 2, dan seringkali didiagnosis pada wanita muda di usia reproduktif.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di hari ini dalam sejarah, tadi kita udah ngebahas ada Hari Lupus Sedunia. Dan juga sebelumnya tadi kita juga ngebahas sedikit ya tentang Hari Jadi Kota Sintang. Dan ya semoga tadi ya tentang hari peringatan Hari Lupus Sedunia ini bisa jadi reminder juga buat kita semua teman Pro 2 lebih aware dengan penyakit yang satu ini, lebih menjaga kesehatan juga ya teman Prodo, supaya kita sehat-sehat selalu nih ya, terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini. Dan juga ini juga untuk meningkatkan awareness kita ya, untuk lebih peka, lebih peduli terhadap para pengidap lupus ini teman Prodo. Dan juga sekali lagi Kiki ucapkan selamat ulang tahun ya, selamat hari jadi untuk Kota Sintang yang ke-664 yang bertepatan di 10 Mei ya di hari ini. By the way, setelah ini juga kita masih ada Jelajah Weekend Pro 2 ya. Nantinya kalian bakalan ditemenin sama rekan aku, ada Kak Tias yang bakal hadir di ruang dengar kamu hingga santai siang nantinya. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Noah dengan Menemaniku.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman bro 2 masih di sepada ya. Selamat pagi teman bro 2. Gimana kabarnya di weekend ini? Semoga dengan keadaan yang sehat selalu ya teman bro 2. Dan mungkin bagi kamu yang baru banget nih keluar untuk apa ke gereja, atau mungkin pergi untuk berlibur, hati-hati di jalan ya teman pro 2. Semoga tetap jaga keselamatan saat berkendara. Dan aku juga mengucapin ya teman pro 2, selamat hari jadi Kota Sintang yang ke-664 nih, yang ternyata sekarang ini sedang diadakannya festival musik ya, dan pameran ekonomi kreatif juga nih yang diadakan di Kompleks Stadion Bandung Sintang mulai dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 nih teman pro 2. Oke, itu tadi ya teman pro 2. Dan aku juga mau infokan nih ya, di jelajah minggu pagi nih aku ada infonya sedikit nih ya teman pro 2, tentang Pulau Sibandang Tapanuli Utara, geosite Danau Toba dengan kekayaan budaya Batak nih. Danau Toba ini sudah lama jadi tujuan wisata yang tidak perlu banyak penjelasan nih ya, seperti yang kita tahu. Tapi di salah satu sudut danau terluas di Asia Tenggara ini, yaitu sebuah danau yang maksudku sebuah pulau yang belum sebanyak itu dibicarakan orang, padahal isinya cukup untuk membuat kawan betah lebih dari sehari. Namanya Pulau Sibandang nih teman pro 2, terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan teman bro 2, pulau ini bukan pulau biasa, karena Pulau Sibandang ini terbentuk dari letusan terakhir dan terdahsyat Gunung Purba Toba sekitar 74.000 tahun lalu. Dan kini masuk sebagai salah satu dari 16 geosite dalam Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Nah teman pro 2, di atas pulau yang terlahir dari bencana geologi itu kini berdiri 3 desa, yaitu ada Desa Sibandang, Desa Papande, dan Desa Sampuran, yang bergabung bersama membentuk satu kawasan desa wisata. Nah, kolaborasi 3 desa ini yang kemudian membawa Pulau Sibandang masuk ke jajaran 50 besar anugerah desa wisata Indonesia 2024, sekaligus menjadi satu-satunya desa wisata dari Sumatera Utara yang lolos dari 321 daftar pada tahun itu loh teman pro 2. Wah keren banget ya, penasaran deh jadinya pengen liburan ke wisata geopark ini. Kalau mungkin dari kamu ada juga yang penasaran, bisa banget ya berlibur dan juga nanti sharing kalau udah pernah ke sana ya teman pro 2. Nah, sekilas tentang desa wisata di Pulau Sibandang ini ya teman bro 2. Nah, Pulau Sibandang ini bukan hanya pulau dengan pemandangan danau, tetapi di dalamnya tersimpan catatan sejarah yang masih bisa ditelusuri sampai sekarang nih. Ada makam Raja Sorta Uluan dan benteng batu yang menjadi bagian dari warisan lokal yang dijaga oleh warga. Banyak juga penduduk yang tinggal di sana yang merupakan generasi ketiga dari para pelaku sejarah setempat, sehingga cerita-cerita tentang tempat ini gak hanya tersimpan di kepala orang tua aja nih, tapi masih hidup dalam percakapan sehari-hari loh teman pro 2. Dan Desa Papande merupakan salah satu dari 3 desa di pulau ini yang dikenal sebagai penghasil ulos harungguan yang masih diproduksi menggunakan alat tenun tradisional. Nah, ulos jenis ini bukan produk massal loh teman pro 2, dan proses pembuatannya yang dilakukan tangan pengrajin lokal menjadikannya memiliki nilai tersendiri bagi siapapun yang membawanya pulang sebagai oleh-oleh.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

0: mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

lagi teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih membahas tentang Pulau Sibandang nih ya. Desa wisata yang ada di sana itu merupakan geosite dari Danau Toba dengan kekayaan budaya Batak nih teman Pro 2. Daya tarik utama desa wisata Pulau Sibandang ini menawarkan beberapa hal sekaligus yang sulit ditemukan di satu tempat yang sama nih teman Pro 2. Nah, pemandangan Danau Toba dari pulau ini sudah tentu jadi yang pertama untuk kita nikmati nih. Nah, hamparan air danau yang luas, perbukitan di kejauhan, dan udara yang bersih membuat suasana di sini terasa berbeda dari pusat wisata Danau Toba yang lebih ramai nih teman Pro 2. Kamu bisa menyewa perahu kayu tradisional yang disebut solu untuk mengelilingi perairan sekitar pulau, menikmati danau dari atas air dengan cara yang lebih dekat. Trekking menjadi salah satu kegiatan yang mulai banyak diminati di sana, termasuk menyusuri jalur menuju situs-situs budaya seperti Makam Raja dan Benteng Batu. Karena bukan sekedar jalan-jalan nih teman Pro 2, tapi setiap langkah di jalur itu bisa disertai cerita dari warga lokal yang memang tumbuh besar dengan kisah-kisah di balik tempat tersebut loh. Ada tari hoda-hoda yang merupakan pertunjukan khas dari Pulau Sibandang nih teman Pro 2. Nah, yang menarik tarian ini selalu ditampilkan bersama mosak, seni bela diri khas Toba nih. Sehingga tontonannya punya dua sisi sekaligus, antara keindahan gerak dan ketangkasan loh teman Pro 2. Nah, Festival Kaldera Toba yang pernah digelar di sana pada akhir Mei 2024 menampilkan berbagai aktivitas budaya serupa dan disambut antusias warga maupun pengunjung dari luar. Dari sisi agrowisatanya, Pulau Sibandang ini punya mangga udang loh teman Pro 2, varietas mangga lokal dengan rasa manis dan daging yang tipis. Kebiasaan dari masyarakat setempat memakannya bersama kulitnya menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung yang belum pernah mencobanya. Nah, di pulau ini juga masih berdiri pohon-pohon mangga pertama yang ditanam pada masa penjajahan Belanda yang usianya sudah ratusan tahun dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang pulau ini loh teman Pro 2. Nah, buat kamu yang tertarik pada tenun, bisa juga nih langsung melihat proses pembuatan ulos harengguan di Desa Papande. Menyaksikan kain itu dibuat dari awal dengan alat tenun tradisional yang merupakan pengalaman yang tidak bisa tergantikan pastinya ya dengan sekedar membeli produk jadinya nih. Oke teman Pro 2, itu tadi daya tarik utama dari desa wisata Pulau Sibandang itu. Nah, selanjutnya aku akan hadirkan gimana sih cara akses menuju desa wisata Pulau Sibandang itu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan

0: Peralatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih membahas tadi tentang Pulau Sibandang ya, yang merupakan geoset Danau Toba dengan kekayaan budaya Batak nih teman Pro 2. Dan gimana sih tadi aksesnya menuju desa wisata Pulau Sibandang ini? Kamu bisa mencapai dari dua arah nih teman Pro 2. Ada dari Medan atau dari Samosir. Dari Medan ini perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam loh teman Pro 2. Nah, salah satu pilihan transportasi adalah Travel Tiomas Eksekutif dengan tarif mulai dari Rp120.000 per orang menuju Bandara Silangit. Nah, dari Bandara Silangit perjalanan dilanjutkan dengan menyewa kendaraan menuju Muara yang merupakan pintu masuk ke Pulau Sibandang nih teman Pro 2. Dari Desa Samosir, kamu bisa menyeberang menggunakan feri Muara Putih dari Pelabuhan Sipinggan menuju Pelabuhan Muara dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Nah, rute ini cocok bagi yang sudah lebih dulu berada di kawasan Samosir dan ingin menambahkan Pulau Sibandang dalam perjalanannya nih, teman Pro 2. Pulau Sibandang ini sebagai kawasan desa wisata tidak memiliki jam operasional khusus loh teman Pro 2. Nah, untuk menginap tersedia homestay milik warga yang bisa dipesan terlebih dahulu melalui pengelola desa wisata. Nah, tarif sewa perahu solo dan biaya aktivitas lain seperti trekking dan menyaksikan pertunjukan budaya sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada pengelola atau kelompok sadar wisata setempat karena harganya ini dapat berubah nih teman Pro 2. Nah, Pulau Sibandang ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati Danau Toba dengan cara yang lebih dalam, lebih dari sekedar melihat dari tepi nih. Siapkan waktu minimal 1 malam ya, agar kamu bisa menjelajahi situs budaya, menyaksikan pertunjukan tari, dan mencicipi mangga udang langsung dari pohonnya nih. Wah, kayaknya seru banget sih nih pasti kalau nyiapin waktu seharian kayak gini, ya gak sih teman Pro 2? Kalau kamu nantinya yang ingin liburan ke sana dan ada pengalamannya gitu ya, boleh banget ya sharing nanti ke kita melalui WhatsApp nanti bisa ya teman Pro 2. Dan bisa banget nanti diceritain langsung di sana. Oke teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, powerbank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan powerbank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan powerbank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

Oke, teman Pro 2, tadi sudah kita di sesi selamat pagi teman Pro 2, di sesi sepada dan di sesi ini juga ya, jelajah minggu nih teman Pro 2. Nah, tadi udah membahas tentang Pulau Sibandang, Tapanuli Utara yang merupakan geoset Danau Toba dengan kekayaan budaya Bataknya nih teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 10 hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan tetap bersama aku Tias yang akan menemani kamu di santai siang hari ini ya. Oke, jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 10:02 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama datang dari Persita yang targetkan rekor poin lawan Persijap di pekan ke-32 Super League. Persita Tangerang siap menjamu Persijap di pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Banten International Stadium pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Baik tim tuan rumah dan tim tamu membutuhkan kemenangan di sisa laga musim ini. Pendekar Cisadane berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak selama berada di ajang Liga One Super League, yaitu 47 poin yang mereka dapat pada musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita berada di urutan ke-9 klasemen dengan raihan 44 poin, artinya kesempatan meraih 47 poin atau lebih masih terbuka dalam liga-laga tersisa.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2, Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 2026 di Yogyakarta. 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship di laga gelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara atau AAU Yogyakarta pada tanggal 10 hingga 17 Mei, dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sekjen PPMPI, Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Marsikal Pertama TNI Ridwan Gultom menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke. Para peserta dari berbagai negara sudah berdatangan.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, nama Pro 2 di info yang terakhir yaitu The Chestnut Man, Hide and Seek adalah musim kedua dari serial thriller kriminal Nordic. Nah, serial ini kembali melanjutkan kisah setelah 5 tahun dari akhir musim pertama. Dan serial ini juga menghadirkan kasus pembunuhan baru yang melibatkan permainan mematikan seperti petak umpet. Dalam kasus tersebut, seorang pelaku memaksa para korban untuk mengikuti permainan berbahaya tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang hadir ke ruang dengar kamu. Dan selanjutnya di santai siang hari ini, aku akan menemani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Nin, ambilin tas aku dong.
2: Yang ini?
1: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
2: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
1: Lah, kenapa emang?
2: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
1: Kata apaan tuh?
2: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
2: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Waktunya Pro 2 Hitlist.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman bro dua, kita udah masuk di Santai Siang nih ya. Bersama aku Tias nih yang akan menemani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 10 lebih 24 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, nantinya aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia ke ruang dengar kamu. Buat kamu yang mau request bisa banget ya gabung di story kita nih di Instagram di @RRI_Pro2Sintang. Tadi ada dua lagu yang masuk ke playlist kita, ada Bermimpi dari Mahalini dan juga Sesi Potret dari Enau bersama Ari Lesmana nih teman Pro 2. Oke, lagunya ada apa aja sih nih Kak? Nah, aku bacain ya teman-teman satu-satu. Di sini ada, tadi udah dua diputerin kan nih ya, Mahalini yang judulnya Bermimpi, Enau featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret, Liodra tiganya Kau, Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya, Topati dan Fabio Asher, Cinta Kita, Nadif Bahasa Lama Semusim, Budi Doremi Ada Untukmu, Afgan Kacamata, Pici Kota Bahagia Lagi, dan Perunggu Pikiran Yang Matang, Aku JJ Lihat Kebunku. Dan ada juga dari Ivan Seventeen nih ya teman Pro 2 yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Oke. Dan di nomor 8 ini ada Tensi James yang judulnya Bintang 5 Tapi Ku Bukan Ancaman. Wih, asik nih ya kayaknya kalau dengerin lagu ini. Jadi aku yang mau request nih. Nah, selanjutnya ya teman Pro 2, jangan terkecoh. Nah, selanjutnya ada dari Ran dan Yofi Widianto yang judulnya Cukup Sudah. Ada juga dari Mahalini, Kemarilah Tenang, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Ada juga dari Dia yang judulnya E.A. Dan ada juga dari Raim Laude, Bersenda Gurau, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi semoga gak hujan ya hari ini ya teman Pro 2, cuacanya cerah-cerah aja ya semoga. Dan terakhir nih teman Pro 2, ada lagi dari Nadif Bahasa Lama yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request bisa banget join di stories kita di Instagram di @RRI_Pro2Sintang atau bisa juga chat kita di WhatsApp di 0857 500 4741. Ada satu lagu dari Dia yang judulnya EA, aku puterin kurang dengar kamu. Stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Tadi ada satu lagu dari mana tadi ya? Sebentar, teman pro 2. Ada tadi ya lagu EA dari Dia dan juga Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asher. Aduh, agak-agak nge-lag nih, mohon maaf ya teman pro 2, padahal tadi awal buka bersemangat banget, tapi semoga akan tetap terus semangat ya hingga sore ini teman pro 2. Dan kamu juga jangan sampai patah semangat ya, mungkin ada juga yang baru banget pulang jogging nih karena cuacanya juga bagus ya tadi pagi, agak-agak sejuk dan juga sekarang mulai terlihat cerah nih, dan kondisi lalu lintasnya juga lumayan cukup ramai ya di jalan Yosef Fang Urai di siang hari ini. Oh iya teman bro 2, aduh kebanyakan kita ngobrolnya nih ya. Jadi ini tadi udah ada beberapa yang request ya. Ternyata ada dari yang request lagu Di Ujung Minggu, judulnya itu. Nah penyanyinya itu Meisa Hira ya. Udah ada 2 yang request lagu itu. Nah mohon maaf banget nih lagunya belum ada di playlist kita, tapi boleh banget kamu untuk terus request lagu itu di sesi Pro 2 Hitlist ini, dan semoga nantinya bisa masuk ke playlist kita ya teman Pro 2. Dan ada juga yang request Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Liodra, Teganya Kau, Tensi James si Bintang 5. Oke. Oke, nanti diputarkan ya teman bro 2. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan terlebih dahulu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi sudah diputarkan ya dua buah lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan juga Tensi James yang judulnya Bintang 5. Oke, silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request nih hingga pukul 11 nantinya masih bisa Pro 2 Hitlist Indonesia ya, nasional lagu-lagu Indo, di Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang, atau bisa banget nih ke WhatsApp kita ya di 0857 500 4741. Oke, di sini udah ada yang masuk lagi ya teman Pro 2. Ternyata ada yang tadi request juga Samuel Cipta, Senja Sudut Kota yang terbaru nih tadi ya. Dan Hacu dari Salma Salsabil, Hacu, ini semacam bersin gitu ya, Hacu. Mohon maaf tapi lagu itu belum ada di playlist kita nih, tapi kamu boleh banget untuk terus request ya di Pro 2 Hitlist ini. Semoga nanti kedepannya bisa masuk ke playlist Pro 2 Hitlist Indonesia kita nantinya. Sebelum lupa, tadi juga ada yang request lagunya Liodra Teganya Kau. Jadi aku puterin lagu Liodra Teganya Kau. Stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik.

yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Hitlist. Oke teman Bro 2 ya, selanjutnya ya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur akan aku hadirkan nih Pro 2 Hitlist mancanegara ke ruang dengar kamu. Terima kasih ya yang udah join di stories IG kita. Dan tetap stay tune terus ya teman Bro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

97.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah memasuki di Pro 2 Hitlist Internasional nih ya. Tadi udah ada lagu dari Blackpink yang judulnya Go, dan ada juga dari Bruno Mars yang judulnya Risk It All ya. Oke, silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu-lagu mancanegara nih ya, silakan join ke stories kita di @RRI_Pro2Sintang, atau bisa banget langsung ke WhatsApp kita nih ya di 0857 500 4741. Dan udah ada beberapa nih yang request dari Madison Beer yang judulnya Bittersweet, dan juga Olivia Dean judulnya So Easy. Oke, nantinya akan aku putarkan dua lagu itu ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

107.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman pro 2, tadi sudah ada 20 lagu ya yang di request. Untuk lagunya Madison Beer yaitu Bittersweet dan juga Olivia Dean yang judulnya So Easy. Nah teman pro 2, silakan ya buat kamu yang mau request join ke Instagram kita di stories di @rri_pro2sintang. Lagu-lagunya ada apa aja sih kak? Tadi lupa kayaknya buat disebutin nih ya. Nah ini ada tadi yang udah diputerin Blackpink yang judulnya Go, Bruno Mars, Risk It All, Madison Beer, Bittersweet, Somber, Homewrecker, Harry Styles yang judulnya Aperture, Ted McRae judulnya Nobody's Girl, Eyelid Not Cute Anymore, Lady Gaga The Dead Dance, Sabrina Carpenter Tears, Justin Bieber Daisies, Bruno Mars I Just Might, Sina Spiro Die On This Hill, Kehlani Folded, Olivia Dean So Easy To Fall In Love, dan dari Ray Where Is My Husband, Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Oplight, Hunter X Golden, dan Alex Warren Eternity, dan terakhir nih ya Taylor Swift The Fate of Ophelia. Silakan teman bro 2 buat kamu yang mau request langsung join aja ke stories di Instagram kita nih di @rri_pro2sintang. Dan satu buah lagu dari Sienna Spiro Die on This Hill akan aku puterin ke ruang dengar kamu. Stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Sambil menantikannya akan aku hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar kamu.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Santai siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini nih ya, teman Bro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankannya. Dan di siang hari ini hingga jelang pukul 13 nih, nantinya akan aku hadirkan UMKM Connect ya ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Teman Pro2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate marangi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate marangi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate marangi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: Benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produk FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Dari sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku Widya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita di siang hari ini udah masuk di sesi gaspol, gagasan seputar olahraga nih ya. Dan nantinya aku akan hadirkan gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika, dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman terbaik.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih, teman Pro 2, untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal, agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku, Widya, untuk kesempatan kali ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Itu dia satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead ya, Teman Pro 2 judulnya. Dan selanjutnya nih ya, Teman Pro 2 di pukul 14 nantinya akan aku hadirkan Indonesia Top 20 nasional dan internasional bersama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90.7 FM, Teman Terbaik.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa se-viral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: 15 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, Teman Prodo 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Ella Negrisandaru menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, Teman Prodo 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, Teman Prodo 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, Teman Prodo 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, Teman Prodo 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, Teman Prodo 2. Di peringkat ke-20, Teman Prodo 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: 17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: opens a new door. No way. You're nobody's girl. Nobody's girl.
1: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: abad ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama produk masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

Gospel Laju Terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di Intro Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number 1.

0: 2 di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Selamat sore teman Proud 2 semuanya. Ya kan, tadi sudah kita hadirkan buat kamu di segmen Top 20 kita special weekend di hari Minggu ini. Gimana weekendnya? Aman, lancar, happy ya? Harus dong, jangan nggak happy. Masa ya weekend nggak happy? Harusnya weekend itu happy, teman-teman ya.
1: Seseorang.
0: Jadi kembali menyapa kamu di Proud 2 di sore ini dengan berbagai informasi tentunya yang menarik buat kamu simak dan kamu dengerin ya, teman-teman ya, di Proud 2. Dan sambil dengerin gitu ya, tetap fokus buat kalian-kalian, kawan-kawanku semua. Kenapa aku bilang fokus? Karena ternyata tidak semuanya, ya gak sih, tidak semuanya teman Proud 2 itu dengerinnya di rumah gitu, tapi ada juga ternyata yang dengerin tuh sambil di jalan gitu ya. Jadi ya tetap selalu berhati-hati aja deh buat teman-teman Proud 2 semuanya. Rudy masih menemani kamu tentunya dengan berbagai informasi yang menarik untuk disimak oleh kalian. Kira-kira informasinya apa? Pokoknya pantengin terus Proud
1: 2. Lebih positif. Jadi kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Ada lagu dari miliknya si Cakrakan dengan Nanti. Kita kasih buat kamu ya di Pro 2. Kali ini kita kasih informasi santai di tanggal 10 ini, di hari Minggu ini, tentang juara dunia bertahan MotoGP Marquez dipastikan absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya setelah mengalami retak tulang kaki kanan saat sprint race di sirkuit Bugatti Le Mans Prancis pada Sabtu kemarin, di mana pembalap Ducati Lenovo tim ini terjatuh saat sprint race MotoGP Prancis setelah kehilangan kendali atas motornya. Dalam rangkaian ulang, kaki kanan Marquez terlihat sempat menghantam aspal ya sebelum ia terlempar dari Ducati Desmo CDC yang dikendarainya. Ducati kemudian mengkonfirmasi bahwa pembalap berusia 33 tahun ini mengalami fraktur metatarsal kelima pada kaki kanannya sehingga dinyatakan tidak fit untuk tampil pada balapan utama MotoGP Prancis Minggu serta putaran MotoGP Catalunya pekan depan. Tidak hanya menjalani operasi kaki, Marquez juga memastikan akan sekaligus menjalani operasi pada bahu kanannya yang sebelumnya sudah dijadwalkan setelah MotoGP Catalunya. Marquez sebelumnya mengungkapkan masalah pada bahunya mulai terasa setelah MotoGP Jerez. Pemeriksaan medis menemukan adanya baut pada ligamen lateral bahu kanan yang berubah posisi dan menyentuh saraf radial. Ia menyebut kondisi ini menjadi penyebab performanya tidak konsisten dan beberapa kali mengalami kecelakaan dalam beberapa seri terakhir. Marquez juga menambahkan operasi pada bahunya hanya berupa prosedur pencopotan baut yang rusak sehingga proses pemulihannya diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Ia juga pertama kali ya, lebih tepatnya Marquez pertama kali menjalani operasi pemasangan plat dan baut di bahu kanannya pada tahun 2020 dan sejak saat itu beberapa kali mengalami ataupun menjalani prosedur lanjutan akibat komplikasi cedera yang terjadi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih di Prau 2. Kita masih menyapa kamu di Prau 2 siang ini, sore ini, lebih tepatnya udah sore ya teman-teman ya. Jadi kali ini informasi selanjutnya tentang Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irin Umar yang mendukung Nuanu Creative City Tabana Bali sebagai kawasan ekonomi ataupun ekosistem ekonomi kreatif Indonesia masa depan yang menggabungkan produk kreatif berbasis seni, alam, dan teknologi serta budaya. Di mana Nuanu adalah kawasan ekonomi kreatif seluas 44 hektar di Bali yang dibangun dengan landasan filosofi Trihita Karana, yakni menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini menjadi pionir pusat inovasi ya, yang berhasil menyatukan modernitas dengan nilai tradisional Bali serta menjadi wadah kolaborasi global bagi seniman untuk menciptakan karya dari material ramah lingkungan. Jadi kawasan ini mengutamakan keberlanjutan dengan hanya membangun 30% lahan dan membiarkan 70% sisanya sebagai zona hijau serta menerapkan prinsip zero emission melalui penggunaan kendaraan listrik nih. Irin juga mengatakan bahwa kawasan ini adalah bukti nyata bahwa teknologi digital dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Baru pukul 14 sekarang ya, pukul 16, maksudnya lewatnya 49 menit di Pro 2. Cuaca kita hari ini memang agak berbeda sama Pro 2 ya, kalau kita bandingkan dengan 2 atau 3 hari terakhir kemarin. Dan asli ya, ini tentunya bisa banget dipakai untuk kalian gunain berolahraga begitu ya. Biasanya ini udah start dari jam berapa ya, jam 4 tadi atau sama jam 3 malahan ya, apalagi kalau misalnya kamu udah beberapa minggu misalnya, beberapa pekan gak olahraga, pas banget dipakai jam segini. Ini udah asli banget ini panasnya. Iya, asli banget panasnya teman-teman ya. Jadi yang pengen ngegoes boleh gitu ya. Olahraga sore juga boleh. Ngumpul sama teman-teman gitu ya juga boleh. Nih kalau misalnya ada bikin event dan ngumpulnya itu di outdoor gitu ya. Ah, pas banget nih teman-teman. Jadi kita masih hadirkan buat kamu lagu santai di Pro 2 dan ngasihin informasi terakhir ini tentang Pavilion Indonesia di Venice Biennale Art 2026 yang dimana ini menghadirkan pameran bertajuk Printing the Unprinted yang menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis Tema Pro 2. Jadi pameran ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Danantara Indonesia Trust Fund dengan kurator Aminuddin TH Siregar, berlangsung di Sekolah Internazionale, begitu ya, Internasional di Grafica Venezia. Para seniman menghadirkan narasi pelayaran abad ke-15 untuk menghadirkan kembali, begitu ya, kisah seniman menghadirkan ya kisah pelayaran selama 14 tahun mulai 1472 hingga 1486 yang diciptakan secara bersama ya atas kolaborasi 7 seniman, diantaranya ini ada Agus Suwage, Syahrizal Pahlevi, Nurdin Isyan, ada R.E. Hartanto, ada Teresia Agustina Sitompul, ada Mariam Sofrina dan Rusyan Yasin Teman Pro 2. Pertama, terdapat karya yang bercerita tentang perjalanan armada yang dikisahkan melalui sudut pandang Datuna Tolu Ho ataupun H. Monangan, seorang arsiparis imajiner dari Harajaon Pusuk Buhit di Sumatera, bertolak dari danau, begitu ya, Danau Toba tepatnya, menyusuri pesisir Sumatera Barat, Malaka, Teluk Benggala, Guzarat, Hormuz, Laut Merah, Alexandria hingga akhirnya mencapai Venesia dan Eropa Tengah. Ia mendokumentasikan perjalanan ini dengan manuskrip Printing the Unprinted Story of the Grand Voyager. Selama berabad-abad manuskrip ini menyimpan misteri, yakni himpunan cetakan etsa, gambar, sketsa, dan teks menunggu untuk ditemukan dan dimaknai. Manuskrip ini memuat 21 etsa yang dibagi ke dalam 8 babak membentuk narasi yang kaya dari berbagai sudut pandang. Kisah kedua dengan tema Sea Power and Navigation berkisah tentang Sun Admiral yang memimpin armada, Admiral Manggaraja, begitu ya, laut menggiring pada 1472, mempelajari rute bintang dan peta-peta Arab dari Malaka sebelum bertolak mengikuti angin monsun barat daya bersama navigator Batak, juru mudi Melayu, penerjemah Tamil, dan astronom Persia tentunya ya. Jadi luar biasa banget teman-teman ya. Jadi Pavilion Indonesia ini bisa kamu baca di berbagai laman artikel terkait dengan kegiatan ini Tema Pro 2. Jelang pukul 17 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya.

Pro 2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending? Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: Oke, masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 sore ini. Pukul 17 sekarang ya, lewatnya 21 menit nih di Pro 2. Di sore ini ya. Dan aku pengen kasih info ini berkaitan dengan perakiran cuaca di Kota Sintang ya, untuk tanggal 10 Mei 2026 ini, di mana mengutip laman bmkg.go.id terkait dengan perakiran cuaca di Kabupaten Sintang ya, di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Ambalau, Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Binjai Hulu. Di mana secara keseluruhan begitu ya, untuk perakiran cuaca di hari ini didominasi dengan berawan ya, cukup imbang ya. Seperti misalnya di Kecamatan Sintang ini berawan statusnya, kemudian Tempunak, kemudian Sepauk ya, dan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu ini statusnya adalah hujan ringan, termasuk juga udara kabur. Ini dari dialami di daerah ataupun kawasan Kecamatan Ketungau Hulu, Tawar 2. Selanjutnya hujan ringan juga menimpa ya, ataupun akan membasahi begitu ya, kawasan Kecamatan Kelam Permai, Sungai Tebelian ya. Kelam Permai dan Sungai Tebelian ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan. Kalau Binjai Hulu hari ini statusnya adalah berawan ya, dengan kondisi suhu udaranya 25 derajat hingga 26 derajat Celcius, Tawar 2. Kalau bisa kamu punya agenda ingin berpergian di malam hari ini ya, ketemu teman, sahabat, keluarga ataupun ada acara, sepertinya untuk malam ini penting untuk menyiapkan mantel ataupun jas hujannya kalau misalnya berpergi menggunakan kendaraan roda 2. Kalau pakai mobil harusnya aman, cuman memang kudu berhati-hati aja karena tidak semua ruas jalan bagus begitu ya, ataupun aspal, tapi ada yang memang becek. Tentu ini juga cukup beresiko kalau misal kamu mungkin masih dalam status masih belajar begitu ya, ketika menggunakan kendaraan roda 4. Tapi kalau udah pro banget, udah hari-harinya gitu ya pakai mobil dan jalan becek ataupun tidak, tetap bisa, wah itu lebih enak tuh kalau kayak gitu. Azan kita hari ini untuk azan maghrib jatuh pukul 17 lewatnya 37 menit. Nanti pukul satu lagu terakhir, lebih tepatnya ya, satu lagu terakhir dari miliknya Samuel Cipta aku hadirkan buat kamu. Setelah itu lagu islami bakal hadir menyapa kamu ya. Jadi tetap bersama kami di program 2 RRI Sintang.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 43.

pendengar Taura 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu. Lagu Islami masih Rudy hadirkan menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Setelah itu ada segmen kultur kita akan hadir menyapa kamu ya. Sesaat lagi di pukul 18 hingga pukul 19. Tetap bersama kami di Pro 2 Era Cinta.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Mas Ripro 2 masih menyapa kamu di pukul 18 lewatnya 14 menit ini, teman Pro 2. Pukul 18 segmen kultur kita hadir menyapa kamu dan kita akan ngomongin seputar sejarah ya tentang letusan Gunung Tambora ya 211 tahun lalu. Ternyata ini melahirkan agama-agama baru di Amerika dan di Eropa, teman Pro 2. Jadi pada pagi hari di bulan Juni pada tahun 1816, orang-orang di Eropa dan Amerika Utara terkejut bukan main. Mereka terbangun di pagi hari di bulan yang seharusnya sangat hangat, yakni musim panas. Namun, bukannya sinar matahari yang menyapa, melainkan butiran salju yang menutupi, begitu ya. Butiran salju yang menutupi ladang jagung yang seharusnya sudah siap panen. Anak-anak menggigil dalam rumah. Orang tua menatap langit kelabu dengan cemas dan persediaan makanan menipis hari demi hari. Inilah realitas yang dihadapi jutaan orang di Amerika Utara dan Eropa pada tahun 1816. Setahun setelah Gunung Tambora di Indonesia meletus dengan kekuatan yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah manusia, bencana yang bermula dari ujung utara Pulau Sumbawa ini ternyata merambat jauh melampaui batas geografis. Mengubah pola cuaca global, meruntuhkan panen, yang paling mengejutkan yakni mengubah cara manusia mencari makna, mencari harapan dan jawaban atas penderitaan mereka melalui agama. Bagi kita di Indonesia yang tidak mengenal empat musim, fenomena musim panas yang hilang ini mungkin terdengar asing, namun di belahan dunia lain, dampaknya nyata dan mengubah sejarah dunia. Ketika dunia dilanda kebingungan dan ketakutan, masyarakat abad ke-19 yang belum memiliki akses terhadap penjelasan ilmiah modern tentang perubahan iklim, secara alami berpaling pada kepercayaan dan spiritualitas yang memahami apa yang terjadi. Untuk memahami apa yang terjadi, mereka bertanya, mengapa langit gelap? Mengapa cuaca tidak menentu? Apakah ini tanda akhir zaman? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menggema di ruang doa, tapi juga menjadi benih bagi transformasi keagamaan yang mendalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di segmen kultur kita. Masih ngomongin seputar letusan Gunung Tambora pada April 1815 yang melepaskan material vulkanik dalam volume yang sulit dibayangkan. Sekitar 160 km kubik batuan dan abu serta lebih dari 60 juta ton sulfur dioksida ataupun dioksida ya, yang terdorong hingga ke stratosfer ataupun lapisan atmosfer teratas. Gas ini kemudian bereaksi membentuk aerosol sulfat partikel mikroskopis yang mampu bertahan dan mampu bertahan di atmosfer selama bertahun-tahun dan memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, teman Pro 2. Jadi dampaknya ini bersifat global, suhu-suhu ya, suhu rata-rata bumi turun antara 0,4 hingga 0,7 derajat Celsius, dengan penurunan yang jauh lebih ekstrim di wilayah belahan bumi utara. Tahun 1816 kemudian dikenang sebagai Year Without Summer atau tahun tanpa musim panas, di mana salju turun di New England ya. Di New England pada bulan Juni, embun beku menghancurkan tanaman di Eropa Barat pada bulan Juli dan panen gagal hampir di mana-mana. Bagi masyarakat tropis seperti kita ya, konsep musim panas mungkin merujuk pada periode kemarau. Namun bagi masyarakat di lintang utara, musim panas adalah waktu kritis untuk menanam dan memanen. Ketika waktu ini hilang, bencana kelaparan tak terelakkan, teman Pro 2. Kegagalan panen massal memicu krisis pada krisis pangan yang parah kala itu. Harga gandum dan jagung melonjak hingga 5 kali lipat di beberapa wilayah. Kelaparan menyebar dari pedesaan ke kota-kota, memicu kerusuhan sosial dan migrasi besar-besaran. Di Amerika Serikat sebagian timur, ribuan keluarga petani yang kehilangan mata pencarian memutuskan untuk pindah ke barat, ke New York, Ohio, Illinois dengan harapan menemukan tanah yang lebih subur dan kehidupan yang lebih layak. Perpindahan massal ini tidak hanya mengubah peta, ya, mengubah peta demografi, tetapi juga menciptakan komunitas-komunitas baru yang rapuh, penuh ketidakpastian dan sangat terbuka terhadap pesan-pesan yang menawarkan stabilitas, menawarkan harapan, dan juga menawarkan makna. Bagi masyarakat saat itu, cuaca ekstrim yang tidak terjelaskan secara ilmiah mudah diinterpretasikan melalui lensa teologis. Dan banyak yang percaya bahwa bencana ini adalah peringatan ilahi, hukuman atau dosa kolektif, atau bahkan pertanda kedatangan akhir zaman. Gereja-gereja tradisional kala itu yang seringkali terlihat jauh dari realitas penderitaan rakyat kecil, dianggap gagal memberikan jawaban yang memuaskan atas krisis yang terjadi. Di tengah kekosongan spiritual ini, muncul ruang bagi suara-suara baru, para pemimpin karismatik, pengkhotbah keliling, dan nabi-nabi mandiri yang menawarkan narasi alternatif. Bahkan penderitaan bukan akhir, melainkan awal dari pembaharuan, bahwa ada harapan bagi mereka yang bersedia mendengarkan pesan baru, bahwa Tuhan masih berbicara bahkan di tengah kegelapan. Dinamika ini menciptakan kondisi yang sangat subur bagi inovasi keagamaan ya, di mana gerakan-gerakan baru bisa tumbuh cepat karena menawarkan jawaban konkret atas kecemasan eksistensial yang dirasakan oleh masyarakat kala itu. Kita bergeser ke saat bencana menjadi momen kebangkitan spiritual dan lahirnya gerakan baru. Jadi pada

abad ke-19 ya, sebenarnya sudah menjadi periode pergolakan keagamaan di Amerika Serikat dengan gerakan yang dikenal sebagai Second Great Awakening ya, dan atau begitu kebangkitan besar kedua yang menekankan pengalaman spiritual pribadi, pertobatan emosional, dan harapan akan transformasi sosial. Namun krisis iklim pasca Tambora memberikan momentum luar biasa bagi gerakan ini. Pertemuan-pertemuan keagamaan di tenda-tenda besar, lapangan terbuka, atau bahkan di pinggir jalan menjadi ajang penyebaran ajaran yang menekankan keselamatan universal, kemudian juga kesetaraan spiritual dan janji akan dunia yang lebih adil bagi masyarakat yang kehilangan rumah, panen, dan kepastian. Pesan-pesan ini bukan sekedar teori. Mereka menjadi tali penyelamat yang memberi makna di tengah kekacauan kala itu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ada lagu dari miliknya Maudy Ayunda dengan judulnya Cahaya ya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Yang jelas kalau ngomongin seputar letusnya begitu ya, Gunung Tambora ya 211 tahun lalu, ini luar biasa banget alur ceritanya begitu ya, sejarahnya panjang banget nih teman-teman ya. Jadi buat yang penasaran bisa dikulik-kulik di berbagai artikel yang membahas tentang tadi ya, Gunung Tambora. Kalau Rudy tadi menguliknya dari Good News from Indonesia. Oke. Jelang pukul 19 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen terkini, update informasi terkini. Info Pro 2 akan hadir menyapa kamu, termasuk juga ajak kamu bergabung bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta. Untuk hari ini ada segmen Pro 2 Indie ataupun Indonesia Pro Indie. So, tetap sama kami di Pro 2. Semua satu gol, satu
1: doa menggema ke seluruh Indonesia. Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Pro 2 malam hari ini. Informasi pertama datang dari pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Perancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi 5 klasemen sementara. Pembalap Honda tim Asia ini kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Veda berhasil melewati Marco Morelli yang turun ke posisi 6 dengan 48 poin. Pembalap asal Gunung Kidul ini juga semakin dekat dengan persaingannya papan atas, begitu ya, dengan persaingan papan atas klasemen. Ia hanya terpaut 2 poin dari Valentin Perron di peringkat keempat klasemen, sementara Veda juga berjarak 3 poin dari Alvaro Kars di posisi ketiga.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya. Dua Lipa menggugat Samsung sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 260 miliar karena diduga menggunakan wajahnya pada kemasan televisi tanpa izin. Melansir laman Variety, di mana gugatan ini diajukan pada Jumat di Pengadilan Distrik Pusat California, Amerika Serikat. Dalam dokumen gugatan, penyanyi asal Inggris ini menuding Samsung memakai fotonya pada kardus kemasan televisi sejak tahun lalu untuk kepentingan pemasaran produk. Ketika mengetahui penggunaan ini, Dua Lipa meminta Samsung menghentikan pemakaian fotonya. Gugatan ini menyebut perusahaan elektronik asal Korea Selatan ini bersikap abai dan tidak peduli, serta menolak permintaan tersebut. Pihak Dua Lipa menyatakan penyanyi ini tidak pernah memberikan izin dan tidak akan menyetujui penggunaan fotonya untuk promosi televisi Samsung. Gugatan juga menyebut Samsung memperoleh keuntungan dari kesan seolahnya, begitu ya, seolah Dua Lipa mendukung atau mengiklankan produk tersebut, padahal tidak ada kerjasama resmi antara kedua belah pihak.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, lomba menyanyi Water Cup 2026 di Divisi Indonesia diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat pertukaran budaya antara generasi muda Indonesia dan China. Water Cup Cup merupakan kompetisi menyanyi lagu berbahasa Mandarin. Babak final lomba ini digelar di Jakarta pada 9 Mei 2026. Diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah. Disampaikan oleh Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin, Arifin Zain, mengatakan jika antusiasme publik dalam mengikuti Water Cup menguat dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat sejak digelar kali pertama tahun 2011. Bukan hanya dari jumlah pendaftar, dari sisi kualitas teknik menyanyi dan kefasihan berbahasa, para peserta juga disebut-sebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyelenggara lomba tahun ini dimulai dengan babak seleksi yang berlangsung di lebih dari 20 provinsi di Indonesia dengan total lebih dari 100 pendaftar untuk kategori remaja dan dewasa. Dari jumlah ini, sebanyak 34 peserta berhasil lolos ke babak final seleksi nasional yang berlangsung nantinya akan dilaksanakan di Jakarta.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Indonesia Pro Indi hadir menyapa kamu dari Pro 2 Jakarta pukul 19 hingga pukul 20. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam Kangga nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Yuk ganti. Ada yang lain ga?
5: Ini sepak gitu hari ya.
4: Kita sepak ini juga sepak.
5: Ganti.
4: Yo sabar tahan.
5: Kayaknya mantap nih kayaknya.
4: Parum, bagaimana?
5: Ini gas.
4: Oke, gas.
6: Welcome today for party.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Widya di edisi siar hari ini ya, di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan ini bertepatan dengan hari jadi Kota Sintang, kota kita tercinta guys. Gak terasa banget ya, ternyata sudah, ya begitulah, sudah berada di bulan Mei. Dan banyak banget jajanan yang bisa kita pilih di Stadion Bening Sintang, karena juga sekaligus memperingati hari jadi kita ya. Nanti juga banyak event-event, rangkaian acara yang akan berlangsung nih di Kota Sintang. Ada musik juga, terus ada artis ibu kota juga datang. Sejauh ini sih buat teman-teman bisa cari aneka kuliner di Kota Sintang. Dan teman Pro 2, tadi kita sudah simak bareng-bareng ada lagu dari 72 Crew ya, dengan Hip Hop Party, yang lagunya itu merupakan salah satu dari akselerasi kreatif musik Indonesia. Begitu teman Pro 2 semua, kreatif-kreatif banget ya lagu-lagunya ya. Dan buat teman-teman di malam ini tentu aja di acara puisi, jadi silakan aja buat teman-teman yang mungkin punya puisi bisa gabung di Pro 2 Sintang, atau bisa juga kirim puisinya, nanti kita bakal bacain untuk puisi kamu di Pro 2 90,7 FM teman terbaik kamu, bareng aku Widya dan juga teman aku DMCR, nanti akan temani sampai tengah malam ya guys. Oke, semangat selalu buat kamu. Cuacanya juga cerah banget, semoga hati kamu-kamu juga cerah.

Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu pada kesempatan malam hari ini. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, kita bakal bacakan puisi-puisi yang the best banget ya guys.

Hai kabut, tolonglah menyingkir sebentar. Aku ingin memandang utuh tubuh bukit kelam yang sedang mematung kedinginan. Tatapannya terlihat mencoba tahlukkan keriuhan kota Sintang. Sosoknya seperti jatuh dari langit ke-9. Garis keriput di pinggangnya adalah bekas cumbuan angin yang tak henti-hentinya datang saat tibanya temaram. Riuh pepohonan di kakinya adalah bukti sebuah kekuasaan yang tak perlu lagi dipertanyakan. Berasal dari mana atau diciptakan dari apa? Hanya rumput tipis dan perdu kerdil tumbuh di puncaknya. Laksana permadani bertambalkan hawa dari surga. Dipintal oleh iringan awan yang dikirim oleh dewa-dewa yang sedang bertapa berata. Lupakan tentang masa. Ingatlah sebuah kisah tentang indahnya kayangan yang sengaja terlupakan. Teman Pro 2 di mana saja berada, itu dia tadi satu buah puisi tentang kota Sintang. Bukit Kelam Kota Sintang judulnya, dan ini aku kutip dari kompasiana.com. Di tahun 2016 ya teman Pro 2, ini udah lama sekali. Sayang sekali tidak ada nama penulisnya, tapi puisinya bagus sekali ya untuk menggambarkan kota Sintang.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM.
4: Jangan galau

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita akan bacakan puisinya teman Pro 2 semua. Masa tua datang perlahan, langkah kian gontai melewati perjalanan penuh kenangan. Rambut memutih, kulit berkerut, menandakan waktu tak pernah menuntut. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk dinikmati dengan sisa hati.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Datangnya masa tua, karya Barkah Wulandari. Masa tua datang perlahan, langkah kian gontai melewati perjalanan penuh kenangan. Rambut memutih, kulit berkerut. Dan tidak ada yang tahu seperti apa dan sampai mana usia kita akan terhenti. Masa tua bukanlah akhir cerita, melainkan babak baru yang penuh makna. Di dalamnya ada kebijaksanaan dan cinta, membimbing langkah generasi penerus hingga tiba masanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di kesempatan malam hari ini, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita berada di sesi berikutnya, yaitu di Lapor Pro 2 Sintang. Jadi silakan saja buat teman-teman untuk lapor nih di Instagramnya Pro 2. Kita kali ini mengangkat tema tentang kamu mau ngucapin apa di hari jadi kota Sintang ini ya, teman Pro 2 semua. Kalau misalnya kamu punya ucapan atau kata-kata, silakan aja bareng Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mendapatkan dua kiriman puisi ya di malam hari ini, dan aku bakal bacakan puisinya. Mudah-mudahan teman-teman suka, karena ini spesial banget untuk hari jadi kota Sintang, dengan judul Bibir Merona Senja. Senja turun perlahan di bumi senentang, seperti seseorang akhirnya belajar ikhlas setelah lama memeluk kehilangan. Apakah ini adalah rindu? Entahlah, mungkin senja bisa menjawabnya. Aku duduk di tepi sungai Kapuas, menyaksikan kapal tongkang merayap menuju hulu sungai. Di atas air mata perasaan, ditemani angin semilir, di atas tanah penuh harapan. Rintik sendu perlahan turun ke bumi, aroma basah mengiringi di tepi mimpi. Imajinasi kini menyapaku lewat rintik. Namun takdir sungguh keji, menamparku lewat maut menjemput. Aku ingin tahu, bagaimana hujan dapat menitipkan salamnya kepada hari yang cerah, agar pelangi senja dapat muncul setelah rintik hujan yang lara. Sejak sore itu, aku mengerti mengapa senja tidak pernah benar-benar sedih. Sebab meski matahari tenggelam, ia selalu meninggalkan warna di bibirku. Kini aku duduk di samping pohon beringin, di atas nisan bertuliskan namaku. Puisi berjudul Bibir Merona Senja, buah karya Yellow Smith. Terima kasih buat kiriman puisinya. Nanti kita akan bacakan lagi, karena masih ada yang mengirimkan puisi di malam hari ini ya, satu buah puisi lagi. Dan ini spesial banget puisinya, tolong dibacain kakak untuk hari jadi kota Sintang. Karena tema kita malam ini kebetulan mau ucapin apa nih untuk kota Sintang di hari jadinya. Silakan aja buat teman-teman di komen ucapannya untuk kota Sintang. Kebetulan aku dapat dua puisi malam ini sebagai ucapan juga untuk hari jadinya kota Sintang, guys.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, satu buah puisi akan aku bacakan lagi sebagai ucapan untuk hari jadi Kota Sintang ya. Dari salah satu penulis puisi berbakat. Nah, ini anak daerah Sintang. Dengan judul Sintang Adalah Kasih Sayang, buah karya Bina Renjana. Sintang tentang sebuah wilayah dengan beribu cerita, tentang berbagai kisah kepemilikan tokoh masing-masing cerita. Bagiku, Sintang itu debu, Sintang itu macet, Sintang itu banjir, Sintang itu konflik, Sintang itu politik, Sintang itu yel-yel demo buruh, Sintang itu market, Sintang itu berangkat subuh pulang maghrib. Sintang itu pedagang kaki lima yang mati-matian membela lapak rezekinya. Sintang itu rumah kumuh yang berderet sepanjang pasar Jojon yang satu demi satu dibongkar polisi tata kota. Sintang itu pedagang burger dan boba yang gerobaknya selalu berdampingan seperti sepasang kekasih yang baru saja jadian. Sintang itu ugal-ugalan dini hari pedagang sayur yang membawa keranjang mengejar target pasar. Sintang itu si beji yang kuat menopang batu di punggungnya. Sintang itu oplet tua usang yang batuk-batuk dan mogok persis di tengah jalan yang berbariskan macet. Sintang itu petugas PLN yang gugup ketika mengusut sekring mana yang ngadat sehingga aliran listrik melupakan tugasnya sehari-hari. Sintang itu wajah-wajah yang mulutnya tertutup masker warna-warni sehingga terhambat ketika ingin meneriakkan semboyan Sintang bersemi. Sintang itu hamparan gelap jembatan lintas Melawi yang lampunya sering sekali hidup sebelah. Sintang itu tentang cinta yang tak terhapus oleh hujan, tak lekang oleh panas. Dan ini bukan pepatah. Ini klise yang bersikeras untuk menjelma kembali ke habitatnya yang purba sebagai larik puisi. Sintang itu kasih sayang. Bina Renjana.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, aku mau nyapa dulu aja teman-teman aku di malam ini yang sudah pantengin Pro 2 Sintang ya. Ada Saina Nazwa katanya, "Assalamualaikum kakak, malam kakak, salam kenal buat kakak dari Nanga Ngeri Kapuasulu." Salam kenal kembali ya buat Saina Nazwa. Kemudian juga ada Bang R 223, "Pesan online kak." Ini tadi lagi ngomongin masalah ngantuk ya guys ya. Buat Bang R, kirimin kopinya online aja. Ada juga nih Bang Dian. Oke, selamat malam. Terus ada Monica, Kirana Luna, ada Ibnu juga, Paulus RD, terus ada Cobra 900, Rasmiatun. Kemudian ada Andreas Miju dari Matai katanya tadi. Kemudian ada juga tadi Bang Cobra ini ada ngasih saran katanya, semoga aja Pemda itu mengadakan make up gratis bagi warga yang akan menggunakan pakaian adat ya, gitu katanya. Kalau aku sih setuju-setuju aja. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan nih Pemda nih, salah satunya lah gitu, atau salah duanya. Terus ada juga Zius, "Selamat malam kakak, salam dari Kayan Hulu." Ya, selamat malam kembali aja buat kamu ya. Dan ada Bang Dian dari Mensiku, "Selamat malam." Ada juga siapa lagi nih tadi ya, ada Betuah tadi yang sudah menyapa juga melalui akun aku di malam ini ya guys ya. Ada Torik, "Malam kakak, malam juga." Nih Torik mana nih, Torik naik haji. Haji dua kali. Oke deh teman Pro 2 semua, jadi aku mau kasih info nih buat teman-teman. Kalau Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, ada Ibu Dr. Hendrika, bilang kalau pihaknya ini akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan juga kuliner dalam rangka memeriahkan hari jadi kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 di panggung utama pada Sabtu 16 Mei 2026. Jadi silakan saja buat teman-teman yang mau datang, nanti bisa datang ya ke kota Sintang sambil menyaksikan rangkaian pameran ekonomi kreatif dan juga kuliner, sekaligus ada bandnya juga Bagindas guys. Dan antisipasi juga karena pasti bakal macet ya, jadi harus waspada deh. Waspada semuanya ya, dari segi dompetnya. Iya kan, itu yang paling penting guys, dompetnya, kemudian kendaraannya, pakaiannya juga yang nyaman digunakan agar tidak mudah terserempet begitu ya, dan lain-lain lah pokoknya, karena pasti bakal macet banget.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman-teman yang masih pantengin terus 90,7 FM dan masih bareng aku Widya untuk malam hari ini. Malamnya cerah banget. Kota Sintang sepertinya beberapa hari ini cukup didukung ya sama cuaca, karena memang lagi ada kegiatan dan juga acara juga untuk hari jadi Kota Sintang sendiri, teman-teman. Ucapannya malam ini tema kita ya. Jadi di sini ada yang ngucapin semoga Sintang semakin jaya dan semakin baik lagi. Ini komennya di akun Instagramnya Pro2 Sintang. Makasih buat yang sudah komen. Terus ada juga yang bilang selamat hari jadi buat Kota Sintangku, kota perantauan, katanya gitu dari Titi. Oke, makasih buat Titi ya. Selamat malam aja yang pastinya buat kamu. Terus aku juga mau nyapa buat teman-teman seperti ada Cobra 900 tadi udah aku sapa ya. Ada Wak Sedagar, selamat malam di Ketongo Hilir. Kemudian ada juga Mindi, ada Jeol ya di Ketungau. Di Ketungau, Jeol 421, selamat malam. Oke, untuk Lapor Pro 2, makasih banget buat teman-teman yang sudah komen dan kirim captionnya di malam ini. Semangat selalu buat kamu, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di malam hari ini, dan kita bakal berikan beberapa quotes untuk certuk di malam ini, teman Pro 2 semua. Jika kamu menunggu cinta berikutnya, bercerminlah. Jika kamu kreatif, kamu akan membangun sayap kamu sendiri untuk mencapai langit. Berhenti bermimpi, mulailah bekerja dan kejar impianmu. Pada akhirnya apa yang kita berikan dari diri kita sendiri itu benar-benar penting. Kamu pencipta hidupmu sendiri dan bisa tidak mengubah apapun untuk orang lain. Ubah dirimu untuk kebaikan, bukan untuk orang lain. Dan ini dikutip dari bola.com. Teman Pro 2 semua, kita masih ada banyak sekali stok quotes yang semoga saja bisa menyentuh hati buat teman-teman Pro 2 yang saat ini sedang bekerja. Mungkin ada yang lembur, atau mungkin ada juga yang mau beristirahat ya.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Quotes yang berikutnya teman Pro 2, kemenangan kecil itulah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Jika kamu menjalani hidup dengan pilihan orang lain, maka hidupmu tidak akan lagi menjadi milikmu. Jika kamu ingin tumbuh, serahkan semua yang membuatmu jatuh. Kamu tidak bisa kembali dan mengubah hal-hal yang ada, tetapi kamu bisa belajar dari itu dan mengambil tindakan sekarang.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kamu tidak memiliki kekuatan untuk kembali dan mengubah masa lalu, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk memulai dari tempatmu sekarang dan mengubah masa depan. Hidup adalah perjalanan panjang di mana kamu akan menemukan ribuan keajaiban. Perhatikan mereka. Satu bab buruk dalam hidup itu tidak berarti adalah akhir, tetapi itu adalah awal dari babak baru dalam hidupmu. Pemandangan terbaik datang setelah pendakian tersulit. Jangan sampai mengucap kata menyerah jika masih ingin hidupmu terus berlanjut. Jelajahi hal-hal baru dan belajar darinya, karena hidup ini terlalu singkat. Dan tentu saja, kita berharap kita bisa kembali ke hari-hari buruk dan mempelajari pelajaran yang kita lewatkan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

1989 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Teman Produa, jangan sampai mengucap kata menyerah jika masih ingin hidupmu terus berlanjut. Jelajahi hal-hal baru dan belajar darinya karena hidup ini terlalu singkat. Dan hidup itu seperti resep dengan semua bahan yang sempurna. Kamu tidak bisa mekar begitu cepat, kamu harus tunggu dulu. Jika kamu menunggu sesuatu terjadi, kamu sudah terlambat. Jangan pernah berhenti menunjukkan kepada seseorang betapa mereka

sangat berarti bagimu. Lebih baik menangis di tengah hujan sehingga tidak ada yang bisa mengerti bahwa kamu sedang bahagia atau kamu sedang kesakitan. Beberapa orang mungkin berpura-pura kuat tapi mereka hancur di dalam. Diam adalah jawaban terbaik dari semua pertanyaan bodoh dan senyum adalah reaksi terbaik dalam semua situasi kritis. Senyuman terbaik datang setelah saat-saat tersulit. Jangan pernah biarkan kesedihan masa lalumu membuatmu merusak kebahagiaan saat ini. Hidup ditentukan oleh keputusanmu. Jika kamu menginginkan hasil berbeda, buatlah keputusan yang berbeda. Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tetapi kamu harus mengerahkan semua upaya terbaik. Menunggu dan menanti itu berbeda, namun tidak ada yang menyenangkan.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Nomor 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Senin di tanggal 11 Mei 2026. Dari Jalan YSEO Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Bro 2. Di hari ini, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 nih, nantinya akan bersama aku di Spada. Selamat pagi teman Bro 2 di pagi hari ini bersama aku Tias ya, mulai dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu. Dan teman Bro 2, di pukul 5 hingga jelang pukul 6 nantinya aku akan hadirkan Jazz Music ke ruang dengar kamu. Dan di pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan Info Pro 2 dan juga Viral Moment ke ruang dengar kamu. Dan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan selanjutnya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan Asta Cita Kita nih teman Pro 2. Dan selamat beraktivitas untuk kamu mungkin yang baru mulai bangun ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga kamu dimanapun kamu berada sehat selalu ya. Dan mungkin ada beberapa yang lagi persiapan nih menggunakan baju adat, karena seperti aku nih di hari ini, di pagi hari ini harus rempong pagi-pagi ya melakukan cari baju di mana ini melakukan itu ya. Oke deh teman Bro 2, semoga tetap beraktivitas seperti biasanya dan diberi kesehatan selalu ya teman Bro 2. Dan nantinya hati-hati di jalan untuk kamu ya teman Bro 2 yang sudah mulai berangkat ke tempat kerja ataupun kemana gitu ya. Oke deh teman Bro 2, aku akan hadirkan satu musik ke ruang dengar kamu dari JKT48, Ku Sangat Suka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, pendengar Produa, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih. Memerintahkan kepada kita, umat Islam, untuk senantiasa bersatu dan tolong-menolong sesama Muslim. Bahkan, kita sesama Muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh yang hancur bila diterpa angin semilir. Dahlah, apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya Muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2022. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, di pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info pertama datang dari pembalap muda binaan Astra Honda Racing Team. Kembali tampil apik pada putaran kedua Asia Road Racing Championship 2026 di Chang International Circuit Buriram, Thailand setelah Reza Danika Ahren finish di podium kedua di kelas Asia Production 250. Dan teman Pro 2, ini pencapaian terbaik AHRT sepanjang akhir pekan balapan di Buriram dan menjaga peluang Indonesia bersaing dalam klasemen musim ini.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2, Ariana Grande yang mengumumkan single pertama dari album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal. Lagu tersebut berjudul Hate Day That Made You Love Me dan akan dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Last but not least teman Pro 2, David Guetta hidupkan lagi hit Milky di awal 2000-an Just The Way You Are. David Guetta resmi menghadirkan kembali lagu hits milik Milky berjudul Just The Way You Are dengan versinya sendiri. Sang DJ senior ini memberikan berbagai sentuhan magisnya untuk rilisan kali ini. Salah satunya adalah dengan mengambil sampel dari lagu ikonik Stardust, Music Sounds Better With You. Lagu ini memadukan vokal khas era 2000-an dengan rasa French House untuk menciptakan salah satu lagu klub yang paling dinantikan tahun ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian tiga info terkini yang aku hadirkan ke ruang dengar kamu, dan info tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com dan voi.id. Dan teman Pro 2, masih aku akan hadirkan info-info lainnya ke ruang dengar kamu, jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Hello, Mama.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, sudah memasuki di viral moment nih ya di hari ini nih. Ada infonya itu tentang prestasi Firoz Ghatvan Ramadan ini, seorang siswa SMP asal Subang yang berhasil menemukan celah keamanan NASA dan mendapat perhatian serius dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, teman Pro 2, Kepala BRIN Profesor Dr. Arief Satria menyatakan pihaknya siap mendukung dan membiayai riset yang dilakukan oleh Firoz, khususnya di bidang teknik informatika dan teknologi informasi nih. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya BRIN dalam mendorong lahirnya talenta muda Indonesia yang mampu berkembang dan berkontribusi di bidang riset serta inovasi teknologi. Nah, teman Pro 2, selain pendanaan riset, BRIN juga berencana mempertemukan Firoz dengan para periset terbaik untuk memperluas pembelajaran dan pengembangan kemampuannya nih. Nah, Firoz sendiri juga diketahui menemukan celah keamanan NASA menggunakan metode open source intelligence bersama komunitas belajar teknologinya nih.

Taman Pro 2, prestasi tersebut membuktikan bahwa kemampuan dan potensi generasi muda Indonesia di bidang digital dan keamanan siber mampu bersaing di tingkat internasional apabila mendapat dukungan, pendampingan, dan juga akses pengembangan yang tepat pastinya nih. Wah, keren banget ya untuk prestasi yang Viros telah capai di usianya yang masih belia ini ya, Teman Bro 2. Dan banyak juga nih di sini komen-komenannya generasi mengatakan kalau Viros ini generasi emas karena memang sudah selayaknya ya anak muda saat ini yang akan menjadi generasi di masa depan kita nantinya. Disupport oleh Indonesia dan akan lebih bisa membanggakan Indonesia di masa depan. Oh iya Teman Bro 2, ini infonya aku kutip dari Instagramnya Good News from Indonesia nih ya.

2. Tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: FM Pro 2 RRI Sintang.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di viral moment nih. Tadi sudah membahas tentang virus seorang bocah SMP penemu celah keamanan NASA yang dilirik oleh BRIN akan dibiayai riset di bidang informatikanya nih ya teman Pro 2. Dan info ini teman Pro 2 aku kutip dari Instagramnya Good News from Indonesia ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi ini. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.